0: Hanyuma
1: kanitahire na ka paso zawe musigire ke paso mwakoze cyane kubana natwe reka tubasigire dusigire umwanya abagenzi bacu baza kudukurikira
0: Yes.
2: 102.3